Apa kabar? Emma Bottomley here. Tune in to the Indonesian radio program on 94.7 The Pulse every Thursday from 7 to 8pm. Listen to the latest news headlines, hot topics and Indonesian music on your local community radio station, 94.7 The Pulse. Sampai jumpa di udara. Welcome back to another week of the Indonesian program. Emma Bottomley taking you through till 8pm. And thank you to our Spanglish crew every Thursday evening from 6 to 7 before our program. You can catch them every Thursday from 6 to 7. And of course, after us is the Croatian program with Peter from 8 to 10. And DJ Dredd continues on our Thursday programs from 10 till midnight on 94.7 The Pulse. Now to our Indonesian listeners, selamat malam para pendengar-pendengar yang setia di mana saja Anda berada di Kota Julong dan sekitarnya. Silakan mendengarkan acara dalam bahasa Indonesia setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8 pada gelombang 94.7 The Pulse. Malam ini kita akan menyiarkan berita-berita penting dari kompas.com dan juga berita-berita lokal, nasional dan internasional. Tentu saja malam ini kita akan mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu modern, lagu-lagu pop, rock dan dangdut. Seandainya ingin menelpon kami di studio, jangan lupa nomor telepon di sini adalah 5222 5947, juga ada text line 0488877947. Waktu sedang menunjukkan pukul 7 lewat 2 menit dan suhu udara di Kota Julong pada saat ini 16 derajat Celsius. Para pendengar-pendengar yang setia, untuk lagu pertama malam ini, marilah kita mendengarkan lagu berjudul Pacar Dunia Akhirat, dinyanyikan oleh Rita Sugiarto pada gelombang 94.7 The Pulse.

Para pendengar-pendengar yang setia, marilah kita sekarang mendengarkan berita pertama untuk malam ini. Seandainya Anda baru saja menghubungi dengan gelombang 94,7 The Pulse, silakan mendengarkan acara dalam bahasa Indonesia setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8. Dan setiap minggu kita akan membacakan berita-berita penting dari kompas.com. Dan berita pertama malam ini berjudul Prabowo sawit dan batu bara kita diekspor tapi hasilnya tak ditaruh di Republik Indonesia. Jakarta, kompas.com. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyentil para penguasa yang mengekspor kelapa sawit dan batu bara tapi tidak menyimpan devisa hasil ekspor DHI di dalam negeri. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kelapa sawit kita diekspor. Hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspornya tidak ditaruh di Indonesia. Ujar Prabowo di Gedung Kejagung, Jakarta pada hari Rabu, 13 Mei. Prabowo menegaskan hasil penjualan mereka dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Untuk itu Prabowo mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2025. Menurut Prabowo, apabila tidak ada aturan ini, maka kekayaan dalam negeri hanya akan habis dijual tanpa memberikan nilai tambah bagi negara. Tidak hanya sawit dan batu bara, Prabowo turut menyoroti pengusaha yang mengekspor timah dan emas. Prabowo mengatakan kekayaan Indonesia itu diekspor, tapi hasilnya tidak pernah kembali ke dalam negeri. Kelakuan penguasa itulah yang membuat pemerintah memutuskan membuat kebijakan wajib simpan DHI hingga hilirisasi. Berat bagi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis dan dengan kemajuan. Saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat dan saya kira di hari-hari yang akan datang. Kita juga akan terus memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil, tegasnya. Prabowo pun berjanji pemerintahannya akan berpihak kepada rakyat dan mengambil langkah tegas atas segala tindakan kecurangan. Prabowo ingin membuat Indonesia bangkit hingga membuat dunia kaget akan capaian tanah air. Kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Ilmu nenek moyang kita, kita semakin berisi, semakin menunduk. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan, imbuh Prabowo. Anda baru saja mendengarkan berita penting dari kompas.com, sumber informasinya dari internet. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 bulan Mei. Waktu sedang menunjukkan pukul 7 lewat 17 menit dan suhu udara di kota Geelong pada saat ini adalah 15 derajat Celsius. Para pendengar-pendengar yang setia, marilah kita sekarang mendengarkan lagu berikutnya untuk malam ini. Dan lagu ini berjudul Masih Cinta, dinyanyikan oleh Kotak pada gelombang 94,7 The Pulse.

0: a space to meet, plan, or grow your community project? 94.7 The Pulse has rooms available to sublet. Perfect for local groups who need a regular meeting spot or a flexible base. Whether it's for workshops, strategy sessions, or just a place to connect, we've got you covered. Affordable, central, and community-minded. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Let's make space for what matters. Here at The Pulse, giving Geelong room to grow.
1: Who you bank with matters. For our customers, their banking is making a real difference. Community Bank Bowen Heads has been serving our community for more than a decade and now reaching more communities like Armstrong Creek and Charlemont. With $1 million already donated to our community, a great team and a volunteer board of locals, you too can become a customer and support groups that matter to you. Search Community Bank Bowen Heads for more information. Proudly sponsoring 94.7 The Pulse.
2: As one of Geelong's leading accounting firms, iDoors are your partners in financial freedom. Our team will take the time to get to know you, then we'll expertly manage your finances so you can relax and get on with the really important stuff. Ticking off that bucket list. Some people call us accountants and financial planners. We prefer lifestyle partners because we can help you worry less and live more. Don't waste another moment compromising on the things that bring you joy. Gain the financial comfort and confidence you need to save a life and thrive. Gain financial comfort and confidence with iDoors Geelong.
1: Station sponsor.
3: Para pendengar-pendengar yang setia, andanya baru saja menghubungi dengan gelombang 94.7 The Pulse, silakan mendengarkan acara Dalam Bahasa Indonesia setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8. Dan setiap minggu kita membacakan berita-berita penting dari kompas.com. Dan marilah kita mendengarkan berita pertama untuk malam ini berjudul Partai Garuda merasa aneh jika ada parpol gagal lolos ke DPR di 2029, tapi capres yang diusung menang. JakartaKompas.com. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, semua partai politik yang menjadi peserta pemilu di tahun 2029 bisa mencalonkan presiden dan wapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Maka dari itu Teddy berpandangan ambang batas parlemen atau parliamentary thresholds harusnya otomatis dihapus karena sudah tidak memiliki daya rekat lagi. Berdasarkan putusan MK, presidential threshold dihapus sehingga partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden di Pilpres 2029. Tidak ada syarat lain dalam putusan MK selain harus lolos menjadi partai politik peserta pemilu, ujar Teddy kepada Kompas.com hari Kamis tanggal 5 Maret. Ketika presidential threshold sudah dihapus, otomatis parliamentary threshold sudah tidak lagi memiliki daya rekat. Parliamentary threshold itu ada karena ada presidential threshold. Ketika presidential threshold dihapus, maka otomatis parliamentary threshold dihapus, sambungnya. Teddy menyampaikan berdasarkan putusan MK, Pilpres dan Pileg harus dilaksanakan secara serentak sehingga sudah diketahui partai-partai yang lolos menjadi peserta pemilu. Menurutnya, jika parliamentary threshold tetap ada, maka akan ada partai politik peserta pemilu yang pasangan capres-cawapresnya menang, tapi mereka sendiri tidak lolos ke DPR. Oleh karena itu, Teddy merasa aneh jika ada capres tertentu menang Pilpres, tapi partai pengusungnya justru tidak lolos ke DPR karena terbentur ambang batas parlemen. Pertanyaannya adalah apakah capres-cawapres pemenang Pilpres akhirnya dianulir karena partai politik peserta pemilu yang mengusungnya tidak lolos parliamentary threshold. Kalau pakai logika bahwa yang sah mengusung capres-cawapres adalah partai politik peserta pemilu yang lolos parliamentary threshold, jelas Teddy. Atau capres-cawapresnya tetap sah, tapi partai politik peserta pemilu yang mengusungnya tidak ada di parlemen. Apakah itu tidak aneh? Partai yang secara tunggal mengusung capres cawapres pemenang tapi tidak ada di parlemen, imbuhnya. Sulitnya turunkan ambang batas parlemen dari 4%, wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold kembali mengemuka seiring rencana revisi undang-undang pemilu oleh DPR. Namun, upaya menurunkan angka tersebut dinilai tidak mudah karena berkaitan dengan kepentingan politik partai-partai besar di parlemen. Anda baru saja mendengarkan berita pertama untuk malam ini dari Kompas.com. Para pendengar-pendengar yang setia, baru saja mendengarkan kita berita dari Kompas.com. Sumber informasinya dari internet hari ini, hari Kamis tanggal 14 bulan Mei. Dan marilah kita beristirahat sebentar saja untuk mendengarkan beberapa pengumuman-pengumuman sponsor-sponsor kita untuk gelombang 94,7. The Pulse waktu sedang menunjukkan pukul 8 kurang 25 menit. Dan suhu udara di kota Julong pada saat ini 16 derajat Celsius. Dan sesudah beristirahat kita akan mendengarkan lagu-lagu berikutnya untuk malam ini. Jangan lupa seandainya ada request, jangan malu-malu ingin menelpon kami di sini di studio. Nomor telepon 5222-5947. Dan juga kita ada text line 0488877947.
4: Hi, I'm Mel. The Pulse bridges generations. It's where elders share wisdom, young people spark ideas, and everybody finds common ground. Whether it's a nostalgic tune, a youth-led discussion, or a cultural celebration, The Pulse brings people together. It's radio that doesn't just entertain, it connects. In a fast-moving world, it reminds us that community still matters and that stories, old and new, deserve to be heard. That is why The Pulse is more than radio. It's a shared experience.
5: 94.7 The Pulse.
6: You're listening to 94.7 The Pulse. Want to share your thoughts? Join the conversation by texting us on 0488 877 947. That number again, 0488 877 947.

0: running a not-for-profit and need a home base? The Pulse has rooms available to sublet. Ideal for opening an office, hosting training, or holding team meetings. It's a welcoming space in the heart of Geelong, built for organisations that serve the community. Flexible terms, great facilities, and a chance to connect with like-minded changemakers. Visit 947thepulse.com or call 5225 947. Your mission deserves a space that supports it. Find it at The Pulse, giving Geelong room to grow.
1: Hi Geelong, Christine Cousins here, your state member. I'm here for you, working to create jobs, improve local healthcare, and invest in our community's future. If you need assistance or have ideas, visit my office at 95 Pakenham Street, Geelong West, or call on 5221 4821.
2: Station sponsor.
3: Para pendengar-pendengar yang setia, seandainya baru saja menghubungi dengan 94.7 The Pulse, silakan mendengarkan acara dalam bahasa Indonesia setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8. Dan setiap minggu kita akan menyiarkan berita-berita penting dari kompas.com, berita-berita lokal, nasional, dan internasional. Dan juga tentu saja kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sedang populer, yang sedang hot benar di Indonesia dan di kota-kota negeri Indonesia. Dan seandainya ada request, Anda ingin sekali mendengarkan lagu favorite Anda, jangan malu-malu menelpon kami di studio. Nomor telepon 5222-5947 dan juga kita ada text line 0488-77947. Waktu sedang menunjukkan pukul 8 kurang 10 menit lagi. Suhu udara di kota Geelong pada saat ini 15 derajat Celsius. Dan marilah kita mendengarkan berita terakhir untuk malam ini dari kompas.com. Pendengar yang setia, seandainya baru saja mengikuti dengan gelombang 94.7 The Pulse, silakan mendengarkan acara dalam bahasa Indonesia setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8. Dan setiap minggu kita selalu membacakan berita-berita penting dari kompas.com. Dan marilah kita sekarang mendengarkan berita berikutnya. Berita berjudul Bukan PHK, survei sebut AI bakal perbanyak lowongan kerja. Kompas.com, tren peningkatan penggunaan AI atau kecerdasan buatan oleh perusahaan dikhawatirkan dapat menghilangkan banyak lapangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja PHK yang dipicu adopsi AI oleh perusahaan telah terjadi di Amerika Serikat, misalnya Amazon yang telah melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya. Pekerjanya dan mengganti posisi mereka dengan AI. Namun alih-alih memicu gelombang PHK, European Central Bank justru menyebut tren peningkatan penggunaan AI oleh perusahaan kemungkinan justru menciptakan lapangan pekerjaan. AI dan penciptaan lapangan pekerjaan perusahaan yang menggunakan AI disebut memerlukan karyawan tambahan. Berdasarkan survei ECB tentang Access to Finance of Enterprises, akses ke pembiayaan perusahaan, investasi dan penggunaan intensif AI saat ini belum menggantikan pekerja. Bahkan beberapa perusahaan justru merekrut karyawan tambahan, kemungkinan karena ingin mengembangkan dan menerapkan teknologi AI sembari mempertahankan proses produksi yang ada. Kondisi itu mengingat AI diperlakukan sebagai alat untuk membantu perusahaan meningkatkan skala produksi dengan lebih cepat. Dalam satu tahun ke depan, perusahaan yang berencana berinvestasi dalam AI masih akan merekrut lebih banyak orang daripada yang perusahaan yang tidak berjalan ke arah yang sama. Beberapa perusahaan kemungkinan memang menggunakan AI untuk menggantikan pekerja. Kendati demikian, perusahaan umumnya lebih cenderung merekrut staf tambahan untuk memungkinkan mereka menggunakan dan berinvestasi dalam AI. Perusahaan yang banyak menggunakan AI sekitar 4 lebih mungkin untuk merekrut staf tambahan. Dengan kata lain, perusahaan yang banyak menggunakan AI cenderung rata-rata lebih banyak merekrut daripada memecat. Demikian keterangan dalam laman resminya yang ditulis oleh dua staf ekonomi ECB, Laura Labastard dan David Sonderman, dilansir dari Reuters dan ECB hari Kamis, tanggal 5 Maret. Anda baru saja mendengarkan berita penting, sebuah artikel dari kompas.com, sumber informasinya dari internet. Hari ini hari Kamis, tanggal 5 bulan Maret. Para pendengar-pendengar yang setia, marilah kita sekarang mendengarkan lagu berikutnya. Lagu yang mana ya? Bagaimana kita sekarang mendengarkan lagu dinyanyikan oleh Anggun? Siapa bilang gak bisa? Pada gelombang 94,7 The Pulse.